ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི Tansi nyinge tukut yapkyot go orli naba la mienge dokkyot. Giba la giso je dokkyot. Shiba la shibe je dokkyot. Ambo jonshin la ambo jonshin je dokkyot. Mamang mansok la dhanan tsobe gongko la tenne de yin je dokkyot chanin deba yik shiya du. Zigli na tsoba yang yonjeng shukse tse top deba. Nyine na vingne shitse yang debe kyang ada matang yam gomba titang pu. Njanji ki la tse top le zik. Zigli mamang mansok na vingne shitse gangla kansam hu dele. Nyine Yandak tangi uchi gu, ogli, tren katsan, mutsan mati, xiyon tang, zhigni kona la, jangna, di yagbi mulova. Di ginnan la, muyuk kunshu wana di, sanbi pariyon wana di, koryuk ngubo wana di, shichok denzhaq wana di, marin tanjur wana di, sodyu zhigni wana di, kanga togli yang, pedji shenbo su son de ba. Lakdong de, xiantangi longba teda la, tren katsan da shayog yana, tsobu yung lamu de ba. Nyudru yung lamu de ba. Jumju gu, lam mambo xigu dedu, ta naqshi tang lasi pada na, shichu nyisam samgili mungolbi sasha. Amdo tang naqshi gu parkamja shayag na, lebar gya da yibshi samzin yoli di ti, yana ta zig mienkor gu shichu dede samang mungolba. Zig li njo lam tab deba tang, nini lam ling njo song tuso xiongbo yin deba. Amdo li lasa pada mienkor njo go na, gulmo chukshi dewe gya dena li mamba. Tunju gu gyimtsin na tene, amdo mamang mansoq tuso la, dewe kyang gu zig kevin shenbo top deba. Ma tse ilaq dong de, jilo nitong gyami, Gul izong te amdo zongu sasha la gila tad dong yuko tad yuk se lo de de la pud de xiong ba tam bad de tong bi. Tendru gu tad yuk se xiong ne, teni kap xuk cik pad de xiong ba. Ta dong yang amdo zongu sasha la lo de de la tad yuk tendru gu jiaxin pen ne, mamang mang cok ka zig li cong lin zhom tong na de, nini mirik so so lak xie na de, sam li yudu ti gu ke li zig li xuk li gu pe kan na ka zong je na de, nini xio wang ma tang xia ma zong je na de, tusu tuk la cong li jiaxin bo de ba, pet jiaxin bo song de. Ma tse pe, ni tong jiame, xuduk sa ni zong de, yal kap gu nipu gu xar gi sel ba, tong ne, de la ka xiong ne, xiong gu, xiong ka ka xie te, nipu gu lam la ten ba, ngay ma tuso ni tong xib dun tong xir gu ti yi yong la bu de ba, yung ma tuso nang so ni tong ni xie, tan ba tang zak cik ti nang su li, da se kong ka la, zong nam tong xie ki ti la, nipu xin de ba.
1: Ta tanda amdu gi kende su lo da, meng xie zhi gu cha zan lo da, jim zhu yin nian ri, men zhi chu di yin nian ri, ten zu gang gu lo da, ya bu zhi du ga. Ta tanda mi ri yi gi cha nyong yung bo de ka zhi zi sing gu yin na.
0: Ta ma ri ri gi cha nyong yung bo te xie tang, dun tong. Yenshi ya sindi ba. Madari tola marguna.
2: Zizi kangzhong yu ki pege tang.
3: Nyinyin pebi kimji demgyu song.
2: Rangrang cho ngui ki nyongkom ta.
3: Fulu songbol lechen dine shu.
2: Sengalama cho. Kadakye yi senshin ba dine. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

Rajasthan denbe sembobo lingge chemu dili thanda nam lingge ne sembu chukbe lejen dini dawe ki khurkhan sibe lejen diri ngunchu lejen di res dawani nimya pharki nindar ko mu chu chu chu thang gam sib chu do dugu yube lingge ne thudo do ngunchu lejen sengyo ya gus shu yin thogon khumu nam so ya nyam ju shu ya ki lokzum dini na ge gam la ki lokzum sarba chi thu sib dini